0: โอซ่ากิ้งกิ้งมาอยู่กิ้งคุณปานตุคุณ
1: ปีนี้เป็นสแตนดาร์ดไทม์1นาทีหน้ามาคดีพาสปอร์ตอังอลาไซส์
2: Patalagang puwerte
1: wow. Maray na agaman dyan kay Jay Baki
2: pag nagbaili na talaga
1: sa mga taga San Andres, Santo Domingo, Albay. Ah, grabe ang pagtios. Ah, grabe ang pagtios kan kinaban dyan sa kuyan. Ah, sa San Andres, kumustaan sa tuwing mga katindugon, mga paraan tambay? Ano daw so nangyari duman sa naghagad kang tabang o nintabang digdi manong man eh kanakalis na si Mana taga dyan sa San Andres, ano daw kung nakauli na lamang
2: basta